Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. As-salatu khayrun minan-nawm.